0: kenapa? Kusta?
1: Oke lah.
0: Halo.
1: Masuk ke air, kamu bisa
0: ngasih lah. Sige, thank you, kenapa?
1: Thank you, kenapa?